0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya, kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
0: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

0: ngerjain wah. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman berdua, seperti biasa nih Aldi

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk Kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman berdua, seperti biasa nih Aldi sudah

0: chat. Oke teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

teman-teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
3: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
4: Akun gosip aja di follow, masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: Santai Siang.
1: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
3: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih, teman Pro 2. Apalagi artis cantik yang satu ini emang

0: 92,1 Prime Time Jumbian yang teman terbaik kamu. Hai hai teman perdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu. Iya. Aku sampai lupa loh semalam tuh ternyata malam Minggu ya guys. Iya, hari ini hari Minggunya. Santai banget teman perdua. Tadi pagi juga Wulan sih bangun agak siang hari ini ya guys. Karena semalam sangat letih, lesuh, lemah, dan nunglai ya. Jadi ya bangunnya agak siangan. Tapi kayaknya sih fun-fun aja ya dengan cuacanya teman perdua. Semoga mendukung kegiatan kamu hari ini. Semoga mendukung kegiatan kamu yang mungkin mau liburan. Yang jelas untuk santai siang seperti biasa, kita mulai dulu dari Sulit.
1: Sulit, sesuai lagi hits. Sesuai lagi hits.

biar kamu makin happy, ikutan bantu untuk masukin lagu, nyusunin lagu kita dong di jam 11 nanti, tolong para dua. Hari ini kan hari Minggu, jadi bebas aja. Cuman kali ini, untuk hari ini walaupun bebas, ada rules-nya juga ya. Jadi kamu cuma bisa minta lagu yang emang lagu-lagu lama. Cuman lagu itu hits banget gitu loh sama Pradua. Jadi kayak throwback hits ya. Aku terinspirasi dari Anjes Moro sih semalam, yang dia itu nyusuninnya lagu-lagu lama gitu. Terus juga dari Rina ya. Rina juga lagu-lagu di era pandemi waktu itu gitu. Nah, boleh nih dari kamu untuk hari ini ikutan nyusunin juga. Kira-kira lagu apa yang udah lama tapi tuh emang hits, hits aja sampai sekarang tuh pasti banyak yang masih suka dengerin lagunya. Oke? Okay? Kamu kirim aja judul sama penyanyinya. Nanti kita masukin di jam 11 sampai jam 12 tahun Pradua. Gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagramnya Pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Kalau kamu tanya, contohnya kayak gimana, Klan? Contohnya kayak lagu yang satu ini, tapi ini versi barunya ya, guys.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station. Yes, santai siang sama Pradua Ulan yang nemenin kamu di Sulit Susun Lagu Hits. Udah ada yang masuk beberapa nih, pengen ikutan nyusunin lagu yang udah lama katanya. Bagus banget emang topik ini, Kaul. Iya, bukan topik sih sebenarnya ini, guys. Lebih ke rules aja. Hari ini kan hari Minggu. Santuy dulu barengan sama Ulan. Kamu nyusunin lagu yang lagu-lagunya tuh udah lawas, ya udah lama. Atau lagu-lagu yang emang dulu-dulu tapi hitsnya tuh hits banget gitu. Sampai sekarang tuh mungkin banyak yang masih dengerin. Terus juga mungkin masih banyak yang request. Boleh kamu kasih tahu aja judul sama penyanyinya ya. Nanti gabung di WhatsApp boleh, Instagram gaskan, atau di aplikasi RRI Digital. Pokoknya aku tungguin sebelum jam 11. Nanti di jam 11 itu bakal kita putar hasil susunan dari teman-teman. Seandainya kalau lewat dari 10 lagu, berarti nanti aku tambahin aja deh, aku maksimalkan sesuai dengan waktu. Pokoknya kalau masih belum jam 12 dan ternyata cukup untuk aku masukin, bakal aku masukin semuanya, guys. Lo pada semangat banget nyusun lagunya. Untuk yang belum gabung masih boleh, tolong Pradua, tenang aja. Menurut aku ini masih cukup banget loh untuk kamu ikutan join. Sambil tungguin postingan dari kamu, enjoy sama lagu-lagu yang aku siapin.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, yes, yes, welcome back. Santai siang di Sulit Susun. Lagu hits tahun pre-2. Ini dia waktunya. Baru jam 10.40 rupanya. Masih ada waktu berarti buat kamu yang pengen nyusunin lagu kita. Ada yang baru masuk lagi sini guys, tapi masih aman so far. Ya, masih cukup banget kalau misalnya ada yang mau ikutan join. Lagu-lagu yang pengen kamu dengerin sepanjang jam 11 sampai jam 12 nanti. Ini ada yang ya spill-spill dikit lah ya tahun pre-2. Katanya tuh ada yang minta lagunya tuh karena kangen sama era-era itu. Zaman-zaman SMS-an katanya gitu. Wajih, kira-kira lagu apa itu? Nanti deh aku bakal bacain lebih jelasnya guys. Kamu yang pengen gabung masih boleh banget ya. Kasih tahu aja lagu sama penyanyi, judul sama penyanyi yang pengen kamu dengerin. Yang rulesnya adalah lagu ini lagu-lagu lama tapi hits banget lah gitu. Kayaknya satu orang seluruh Indonesia pasti tahu lah sama lagu ini dan suka sama lagunya. Oke, kasih tahu kamu lantau pra 2 di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk, hemat kertas.
1: Lagu di Pro 2, enak banget.

didengar tapi liriknya tuh selalu ngena walaupun sekarang udah kerja. By the way, untuk yang itu aku tadi udah cari sih, ternyata gak ada. Tapi ada yang minta lagu Shilon 7 juga tadi, nanti kita bacain dulu ya. And then Andra and the Backbone, request yang sempurna. Duh, lagu ini wajib buat anak band pas acara pensi sekolah. Nostalgia banget ini. Kalau zaman aku tuh anak band sekolah pas pensi gitu ya, adalah lagunya Dio Hao yang ada aku di sini. Nah, itu tuh kayak udah template banget, guys. Lanjut, ada lagi nih dari, nah ini dia tadi request lagu Shilon 7 yang judulnya Dan. Tadinya sih dia minta request lagu Cinta Luar Biasa ya. Bukan ding, yang throwback ya, Shilon 7 Dan deh. Lagunya Sejuta Kenangan buat angkatan 2000-an, siap. Itu rilisnya 1999 ya, guys ya. Tapi bernostalgia untuk anak-anak 2000-an juga. Terakhir nih ada Dewa 19, Kak minta yang Pupus. Dulu gak ngerti artinya, sekarang malah relate, ngerjain tugas sekolah. Sekarang denger lagi jadi senyum-senyum sendiri. Kalau Anjas katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Ulan cantik, siang juga. Santai siang, update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah menyala. Kebetulan hari ini tuh lagi ada job freelance di Jaksel, jadi tolong disemangatin dong Kak, biar buat melawan panasnya Jakarta hari ini. Wah, kita mulai mendung nih. Oke, semangat ya Jas. Semoga lelahnya menjadi lilah. Amin. Ikutan nyusun lagu ya Kak, ada band Pemain Cinta, Ed Sheeran, Happier, Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, sama The Chanchuters yang I Love You Baby. Alright, udah berapa nih ya? Nanti aku nanti tunggu sendiri aja deh sama para dua. Thank you buat kamu yang udah masukin lagu-lagunya. Lanjut aja untuk yang pertama, sesuai dengan urutan yang gabung, adalah lagunya Noah yang judulnya Separuh Aku. Nanti diikuti lagu Onca Dialova, Under the Backbone, Shilon 7, Dewa 19, Leng, ada band Ed Sheeran, Rizky Febian, sama The Chanchuters.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.

0: Wih, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oh mak, magic eh. Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi itu yang ku pilih.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

91,1 Radio Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sulit susun lagu hits. Thank you teman Pradua udah bantu nyusunin lagu-lagu yang tadi udah kamu susun dari awal ya, karena ini kamunya ramai ini guys. Nah jadi kayaknya aku bakal rekap-rekap dulu. Untuk yang pertama tadi ada Noah dengan Separuh Aku teman Pradua, diikuti lagu dari Once dengan Delova. 3 ada Sempurna dari Andra and the Backbone. 4 Dewa 19 featuring Fiersa dengan Pupus. 5 ada Slang dengan Ku Tak Bisa. 6 adalah lagu dari Ada Band dengan Pemain Cinta Tolong Perdua, diikuti Ed Sheeran. Di posisi 7 dengan Happier. 8 Kesempurnaan Cinta. 9 I Love You Baby. Nah, kayak ada yang kurang tadi ya. Olah ada dan juga dan Sheila on Seven belum kesebut tadi, ya ampun. Maaf Om Duta, Om Ero sama Madam. Wah, ketinggalan lagi tadi lagunya. Tapi semuanya udah kita puterin teman Pradua sesuai dengan urutan yang gabung. Makasih banyak, sampai jumpa lagi di sulit selanjutnya guys. Tiap hari hadir dari jam 10 sampai jam 12. Nah ini dia, makanya aku tutup deh sulitnya dengan lagu yang asik guys di siang-siang, apalagi libur, apalagi sambil jalan-jalan.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Ulang masih nemenin kamu tuh Pradua di santai siang. Tapi juga aku ingat kalau hari ini hari Minggu, berarti nanti akan ada kuy belajar bahasa internasional. Berarti semalam tuh kan bahasa Inggris ya, hari ini bahasa Mandarin tuh Pradua, barengan sama Coach Charlie dan juga Nura seperti biasa. So ntar kamu ikutan simak-simak aja ya guys, sambil inget-inget nih, siapa tahu nanti ngomong pakai bahasa Mandarin mah. Kalau sapu mama ini suka laki-laki pakai bahasa Mandarin. Ah, sudah itu langsung aja tuh Om Pradua. Kamu ingat-ingat kemarin Coach Charlie bilang apa aja ya. Nanti di jam 12:37 menit bakal kamu dengerin tuh kuy belajar bahasa internasionalnya. Kalau gitu enjoy sama mereka, boleh minggir dulu sebentar ya. Nanti aku balik lagi di jam 1 untuk updatein kamu dengan informasi seputar olahraga tuh Om Pradua.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
2: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
3: Iya, sorry. Tapi tetap aja fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
4: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
2: Iya pak, minta maaf ya pak.
0: Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.
5: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
6: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know. Dari pagi sampai malam.

para pendengar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: PBI.
1: Yes, kui belajar bahasa internasional, bahasa Mandarin.
0: Yo, 又回来到我们的中文课 Indonesia 广播电台 92.1.
1: Yeah. KBBI, iya betul, panjang sekali ya Koko ya.
0: Soalnya tadi seharusnya kan dia yang calling Mandarin.
1: Betul. Bener sih, tapi kan gak apa-apa Koko aja.
0: Iya, yeah, biar enggak itu ya.
1: Oke, kita hari ini, untuk minggu ini kita bakal lanjut ngobrolin tentang anggota keluarga. Lebih kayak ke panggilan-panggilannya gitu kali ya.
0: Oh iya.
1: Panggilan anggota
0: jadi
1: keluarga.
0: Jadi ini keluarga ya sekarang.
1: Iya, betul.
0: Udah sekalian lama ya.
1: Betul, puterin lagu BCL ya keluarga.
0: Oh iya.
1: Jangan dong ya. Oke, kita untuk keluarga itu gimana kok? Kalau untuk anggota keluarga sendiri ada sebutannya ya,
0: kita mulai dari keluarga. Keluarga itu ada, dia satu karakter sama dengan rumah. Ingat rumah itu apa? Kemarin kita baca bahas-bahas tempat umum tuh.
1: Yang kita pelajari tempat umumnya nggak ada rumah kok.
0: Ya kan rumah nggak tempat umum.
1: Iya.
0: Rumah kan tempat pribadi.
1: Iya makanya.
0: Iya jadi kira-kira rumah apa? Ingat nggak? Ada nggak kita bahas-bahas?
1: Rumah ya ruangan-ruangan dalam rumah sih lebih tepatnya.
0: Iya pasti di dalam itu kan yang di dalam rumah kemarin sempat ngomong. Rumah
1: iya.
0: Ya.
1: Guys. Rumah apa ya? Gak ada deh kayaknya kok.
0: Dia sedang membuka memori kanal memorinya guys.
1: Betul.
0: Kau tahu ada ciku, lai cau. Cia, ingat gak? Ada belajar cia.
1: Sabar ya, kok cia.
0: Oke, dia lupa ingatan guys.
1: Cia.
0: Bentulan dicari udah gak apa-apa ya. Rumah itu cia,
1: cia.
0: Keluarga juga ciaren ya jadinya ya.
1: Berarti jadi
0: rumah itu cia. Keluarga jadinya ciaren.
1: Ciaren.
0: Ya jadi orang di rumah kan.
1: Oh iya, okay.
0: Ya kan bahasanya ini orang rumah.
1: Oh iya orang rumah gitu. Oke, ciaren.
0: Orang rumah keluarga ya. Ciaren gitu loh.
1: Oke, kita mulai dari apa? Ayah.
0: Ayah.
1: Kepala keluarga. Apa tuh kalau
0: mbah? Enggak salah.
1: Kakung.
0: Babe.
1: Babe.
0: Kalau sana babe, sini papa.
1: Papa gitu yeah. Ya.
0: Kalau peranakan baba panggilnya kan. Nah, kalau sini papa.
1: Papa. Pakai lebih ke
0: papa.
1: Antara P dan B.
0: Iya, yeah, ini P. Papa.
1: P ya, papa.
0: Tapi pinginnya tulisnya B.
1: Yes. Terus papa. Juga kalau untuk mama itu mama.
0: Itu mama.
1: Gak berubah ya ternyata ya.
0: Ya mama tidak berubah. Mama itu ya universal kayaknya.
1: Oke.
0: Oke mama lalu.
1: Terus juga ini orang tua dari pihak ayah berarti.
0: Oke.
1: Kakeknya dulu. Nenek dulu deh. Nenek.
0: Jadi ada bedanya kan.
1: Ada bedanya
0: kalau
1: ya.
0: Kan kalau itu langsung kakek nenek kan. Nah, kalau ini ye itu kakek dari ayah.
1: Orang tua ayah berarti.
0: Orang tuanya ayah.
1: Oke. Okay.
0: Kalau waikong, waikong itu
1: orang tua.
0: Orang
1: mama.
0: Tua dari ibu.
1: Oke, okay, dari ibu ya.
0: Jadi istilahnya kakek dari pihak ibu.
1: Berarti itu teman pro dua harus dibedain. Kalau untuk dari pihak ayah, ya bapaknya ayah itu yeye. Kalau untuk bapaknya ibu itu waikong.
0: Ya, waikong atau kongkong. Ya,
1: kongkong
0: boleh atau waikong ya. Jadi satu yeye, satu kongkong.
1: Oh, bisa ya. Lebih simpelnya kongkong gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, okay. Terus juga ada nenek, orang
0: kalau
1: tua.
0: Nenek yang dari mama.
1: Orang tua dari
0: yang dari
1: pihak
0: dari laki-laki dulu deh.
1: Dari pihak ayah?
0: Dari pihak ayah itu nainai.
1: Nainai?
0: Kalau dari pihak ibu, popo.
1: Popo.
0: Atau waipo.
1: Waipo. Berarti dia bisa popo sama kalau yang ini kongkong gitu ya?
0: Iya, kongkong popo.
1: Kongkong popo.
0: Yeye nainai gitu.
1: Oke. Okay. Lanjut kita ke anak pertama enggak tuh? Ke abangnya deh, abang.
0: Anak pertama itu cangci sebetulnya.
1: Cangci
0: itu anak laki-laki.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, atau anak saja. Jadi
1: Nihaizi
0: itu anak perempuan.
1: Oh, anak perempuan. Oke. Okay.
0: Nihaizi itu anak laki-laki. Kalau anak pertama biasa dipanggil abang berarti keke.
1: Keke. Bukan koko.
0: Keke.
1: Oh. Keke.
0: Yeah.
1: Jadi kalau untuk koko tuh
0: ngalir ke Jawa jadi O dia kayaknya.
1: Oh. Serius
0: aku. Yang nyari ke Jawa jadi O kan.
1: Oh iya.
0: Kan, o,
1: sebenarnya
0: kan?
1: Keke.
0: Keke.
1: Oh, berarti keke. Kayak koko ini kalau manggil abang keke gitu.
0: Keke.
1: Oh, oke. Okay. Berarti masih banyak yang salah ya untuk.
0: Enggak salah sih.
1: Jadi
0: asimilasinya berbeda.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dia berubah kan memang secara bahasa kan dia pindah ke daerah ada O menjadi E, E menjadi O.
1: Oh iya, iya, kayak, iya, gitu, iya, kayak kita Melayu gini lah ya.
0: Yeah. Misalnya
1: Indonesia A jadi E. Betul juga.
0: Jadinya keke. Koko.
1: Ya, koko.
0: Koko di sini keke.
1: Aslinya ya. Keke ya. Oke. Okay. Terus juga ada untuk sebutan kakak.
0: Kakak itu cie cie.
1: Cie cie. Oh bukan cece.
0: Cece kan jadinya.
1: Dia karena cie-cie. Itu lagi ya, penyesuaian ya.
0: Dia lebih ke itu. Karena dia tradisi lisan kan bahasanya jadinya.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Cie cie gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga untuk adik adik.
0: Adik laki laki. Titi.
1: Titi.
0: Adik perempuan jadinya Mei Mei.
1: Mei Mei.
0: Oke,
1: okay. Okay.
0: Itu keluarga inti dulu kita. Mm-mm. Kita break ke satu lagu.
1: Betul.
0: Wah, seicaran ya. Omen seicaran tuh kami satu keluarga.
1: Satu keluarga, oke. Okay. Ini udah keluarga inti dulu ya, berarti
0: keluarga inti dua.
1: Oke, okay. Nanti kita lanjut lagi di KBBI.
0: Kuih belajar bahasa internasional.
1: Bahasa Mandarin.
0: Yuk.

0: Masih barengan sama Nura dan juga Ko Charlie di KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional
1: Bahasa Mandarin. Yes. Nama Chong Wen Ke.
0: Artinya?
1: Bahasa Mandarin.
0: Oh, Bahasa Mandarin, oke. Okay. Yeah. Tadi udah keluarga inti ya Ko ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ini lebih ke saudara-saudara pihak ayah, pihak ibu juga bisa dibilang.
1: Iya, yang udah extended ya.
0: Betul.
1: Kalau di keluarga Indonesia, kalau di Indonesia gampang ya, om selesai.
0: Iya, betul, betul, betul, betul. Om.
1: Om ada paman gitu.
0: Om, paman.
1: Tapi sebetulnya paman kayak jarang banget ya dipakai.
0: Nurah pakai sih, termasuk yang pakai sih.
1: Oh, termasuk paman, yang pakai Pak Le.
0: Gitu. Pak Le, tulang, Pak De, iya nggak sih?
1: Salah ya tulang. Bingung gue dia orang apa sih.
0: Ya kan. Kan bisa orang Medan kayak gitunya.
1: Oh, Medan horas mah.
0: Batanya itu. Oke, okay. Oh, yes. Kita lanjut. Kita pihak ayah dulu. Abang dari ayah berarti sebutannya apa tuh kok?
1: Popo.
0: Popo.
1: Heeh. Mm.
0: Oke, okay. Popo.
1: Popo itu abang ya, abangnya ayah. Popo.
0: Popo. Okay.
1: Lalu yang itu istrinya namanya
0: apa tuh istrinya?
1: Apa ya? Pomo, enggak Pomo deh, apa ya?
0: Yang kita catat Pomo. Ini salah ya?
1: Enggak deh, iya,
0: salah.
1: Ayo.
0: Kuku salah ya?
1: Kuku itu adik.
0: Oh, okay.
1: Kuku itu adik. Mm-mm. Kuku itu kakak atau adiknya ayah. Oke. Okay. Popo sama
0: Momo.
1: Enggak. Itu aliran ya? Aliran tidak betul. Mari kita lanjutkan dulu.
0: Aduh, enggak boleh ya ternyata. Berarti abang Popo dari pihak ayah ya.
1: Iya.
0: Kalau kakak atau adik dari pihak ayah?
1: Kuku.
0: Kuku.
1: Kalau suaminya namanya Kucang.
0: Kucang.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Istri dari pihak abangnya ayah itu Pomo. Pomo. Pomo ya, Pomo. Ya,
1: dia enggak Pomo sih sebetulnya.
0: Jadi
1: nanti kita cari dulu. Saya seketika udah lama enggak manggil, saya lupa juga.
0: Iya pula. Lanjut kalau dari pihak mama. Saudara laki-laki dari pihak mama berarti?
1: Saudara laki dari pihak mama. Kalau biasanya panggilnya Ciu-ciu.
0: Ciu-ciu. Comel dari pihak mama nih.
1: Ciu-ciu.
0: Ada yang Cece. Ciu-ciu.
1: Popo, Kongkong.
0: Saudara perempuan.
1: Kalau istrinya namanya Cumu.
0: Cumu, oke. Okay. Kalau untuk saudara perempuan versi mama?
1: Iya, kalau
0: Ai. Oh, comel.
1: Ima. Kalau laki-lakinya Icang.
0: Icang, suaminya ya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Terus ada menantu. Orang menantu dari luar yang masuk ke dalam sebuah keluarga. Yang akhirnya menjadi keluarga, iya gak sih?
1: Iya, kalau menantu laki-laki
0: ya, sebutannya?
1: Sebutannya adalah menantu laki-laki itu
0: Nuishi, bukan?
1: Nuishi. Ya, Nuishi.
0: Oke, kalau yang perempuan?
1: Yang perempuan namanya Ersifu.
0: Ersifu.
1: Yes, Ersifu.
0: Okay. Nuishi. Ersifu.
1: Betul.
0: Kalau mertua, ayah mertua.
1: Mertua laki-laki itu namanya Yuefu.
0: Yuefu.
1: Kalau mertua
0: perempuan
1: namanya Yuemu.
0: Yuemu. Oke, okay. Boleh kita ulang kali ya? Kalau dari mana nih kita ulangnya? Diacak aja.
1: Diacak aja, silakan.
0: Boleh, silakan Koko lah. Kan Koko yang tes suara, masa Nur yang tes Koko sih kan.
1: Oke. Okay. Okay. Jadi tadi kalau Popo itu ayahnya
0: abangnya
1: ya. Kalau abang istrinya namanya Shenshen. Yeah.
0: Oh, Shenshen ya.
1: Yeah,
0: bukan Pomu.
1: Bukan Pomu.
0: Pomu ini siapa catat?
1: Tahu saya. Makanya saya tadi itu mau bilang Shenshen cuma takut. Soalnya saya manggil Shenshen itu ke adiknya, istrinya adik papa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yeah. Iya.
0: Pasti mikir kan kayak mana itu kan teman berdua. Istrinya adik papa.
1: Iya, yeah, okay. Jadi ternyata panggilannya sama, Shenshen.
0: Shenshen ya. Oke.
1: Popo sama Shenshen gitu.
0: Oke. Okay. Terus
1: lalu ada yang saudara sepupu.
0: Saudara sepupu.
1: Saudara sepupu itu pakai piao.
0: Piao.
1: Ya, piao cie, piao mei, piao ke, piao ti, itu piao semuanya, saudara sepupu.
0: Oke, okay, pakai piao ya.
1: Itu saudara-saudara sepupu. Oke. Okay. Dan ini yang dirimu harus tahu adalah suami.
0: Suami, ah ya, suami istri
1: suami
0: apa?
1: Suami itu cangfu, istri suami, itu cici.
0: Suami itu cangfu.
1: Cangfu, istri itu cici.
0: Cici.
1: Cici.
0: Cici. Tulisannya cuma ya?
1: Cici tujuh, cici tujuh kayaknya.
0: Cici.
1: Kayak tujuh.
0: Oke, cici.
1: Oke. Oke. Mari kita ulang sama-sama.
0: Boleh. Dari ayah ya. Papa.
1: Oke, okay, papa, mama, lalu
0: yeye,
1: nainai,
0: waikung
1: atau kongkong,
0: kong-kong yes.
1: Popo,
0: keke,
1: jeje,
0: titi, adik laki-laki,
1: adik perempuan,
0: meimei,
1: oke, okay, next,
0: abang ya, abang dari pihak ayah,
1: Popo.
0: Shen.
1: Itu istrinya ya.
0: Ya, kakak dari pihak ayah.
1: Kakak dari pihak ayah.
0: Atau adik dari pihak ayah itu.
1: Perempuan pokoknya kuku.
0: Kuku.
1: Ya, kalau dia punya suami namanya
0: Kucang. Kucang. Oke, okay. Yes. Okay, lanjut untuk dari pihak mama, abangnya atau saudara laki-laki dari pihak mama itu Ciu.
1: Lalu
0: istrinya
1: Ciuma.
0: Ciumu.
1: Ciuma sama.
0: Oh, sama, oke. Okay.
1: Ya, mu itu untuk ibu kan. Ciumu, Ciuma. Habis itu ada Ai.
0: Ai itu untuk saudara perempuannya ya, dari pihak mama.
1: Ima atau Icang itu suaminya.
0: Suaminya. Oke, okay, menantu?
1: Menantu laki-laki.
0: Nui Shi.
1: Ya, Nui Shi.
0: Oke, menantu perempuan?
1: Er Sifu. Lalu gampang yang mertua laki-laki perempuan Yue Fu, Yue Mu.
0: Suami dan istri Chang Fu dan Chi Che.
1: Iya. Begitulah untuk anggota keluarga.
0: Yes, untuk minggu ini kita anggota keluarga. Nanti kita bakal lanjut lagi dengan pelajaran lainnya. Pelajaran gak tuh?
1: Iya.
0: Dengan materi lainnya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di KBBI, Koyo Belajar Bahasa Internasional
1: Bahasa Mandarin.

sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

92,1 Pradio Time Cipinang, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Ulan Tuan Pradua sampai nanti di jam 2 aja. Bentar banget Lan, karena bentar lagi juga kita bakalan gabung ke Pradua Jakarta. Ikutan di International Chart. Kalau semalam kamu udah update di top 20 hits Indonesia bareng Nura, mancanegara bareng Ulan. Nah hari ini nanti kita simaknya dari Jakarta ya Tuan Pradua. Nah updatean dulu dari dunia olahraga. Penyerang timnas Indonesia Ole Romeini resmi kembali nih guys ke kompetisi tertinggi Belanda Eredivisie setelah bergabung dengan Fortuna Sittard. Jadi dia ini didatangkan dengan status pinjaman ya dari klub Inggris Oxford United untuk musim 2026-2027. Kepastian transfer ini diumumkan Fortuna lewat situs resmi dan media sosial klub pada hari Sabtu. Hari inilah berarti. Semalam. Semalam itu guys 11 Juli dan klub asal Belanda ini mengontrak Ole sendiri selama satu musim penuh. Nantinya Ole akan kembali bermain di Eredivisie setelah sempat berkarir di Inggris ya bersama dengan Oxford United. Nah, dia juga akan bergabung dengan rekan setimnya di Timnas Indonesia Justin Hubner yang lebih dulu memperkuat klub ini.

pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

RRI Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station Tower Pradua, santai siang, santai dulu sambil update-updatean Timnas Norwegia. Kan kemarin itu sempat protes ya guys. Nah cuman setelah mereka mengeluarkan unek-unek dan protesnya ini, mereka ternyata harus masih menyimpan rasa kekecewaan karena setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026, tepatnya setelah tumbang 1-2 dari Inggris di babak perempat final Pildun 2026. Tim berjuluk Singa Utara ini menyinggung kabel spider cam yang dinilai itu menguntungkan Inggris dalam penguasaan bola yang menjadi gol. Nah, Norwegia tuh nilai kalau gol penyama kedudukan bintang Inggris Jude Bellingham seharusnya tidak disahkan. Kontroversi itu terjadi menjelang turun minum ketika Norwegia masih unggul 1-0 lewat gol Andreas. Nah, jadi dari gol Bellingham sendiri di injury time babak pertama itu mengubah jalannya pertandingan sebelum Inggris akhirnya menang pada babak perpanjangan waktu. Polemik ini berawal dari kiper Norwegia melepaskan tendangan dari area pertahanannya dan sejumlah pemain Norwegia itu yakin kalau bola tuh sempat kena kabel spider cam yang membentang di atas lapangan. Karena dinilai menyentuh spider cam, Norwegia menegaskan tuh lintas bola jadinya kan berubah ya, dan akhirnya menguntungkan Inggris. Inggris kemudian merebut penguasaan bola di lini tengah dan hanya membutuhkan sekitar 8 detik untuk membangun serangan. Bellingham pun sukses mencetak gol penyeimbang yang mengubah momentum pertandingan tahun kedua. Tapi sayangnya dari FIFA akhirnya memberikan penjelasan nih. Mereka mengeluarkan penjelasan resmi dengan merujuknya teknologi connected ball yang digunakan selama Piala Dunia 2026. Dari data sensor di dalam bola tidak ditemukan indikasi benturan yang menunjukkan bola menyentuh kabel kamera. Gitulah ceritanya. Makanya mereka lagi dan lagi harus kecewa, Tom Pradua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

gitu sama Pradua. Buat kamu yang masih nyimak Praden Tanjung Pinang dari tadi jam 10 sampai sekarang udah hampir jam 2 bareng Ulan, guys. Sebentar lagi kita bakalan gabung ke Pradua Jakarta untuk ikutan di International Charge. Kalau gitu lah langsung pamit dari sekarang aja ya sama Pradua. Minimal mah pamit lah, guys. Nggak tiba-tiba hilang gitu aja. See you guys, bye-bye.

0: baik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chart udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: menurut aku kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, cie, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: banget hujan. Lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga enggak bikin kita jadi sakit, yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14 buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak enggak butuh siapa-siapa nih. Kita dengerin ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 14.

0: Posisi 11 Indonesia Top 20 National minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suara aku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya, aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi yaudahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

dari posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chill on 7, Raimla Ode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat somen kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 52 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Alan Dekris Handeru melanjutkan weekend kali ini.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa...
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin

0: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau
1: oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore semuanya, spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di sore hari ini bersama dengan aku Angel Mercilandari yang udah siap menemani kamu sampai nanti jam 7 malam ya. Karena di jam 7 sampai dengan jam 8 nanti ditemeninnya sama penyiar Jakarta lagi, karena hari Minggu kita bakalan ada Indonesia Pro Indie ya guys. Dan seperti biasa ya, kalau udah masuk ke sore ceria, Angel bakalan membahas informasi yang viral dan juga update. Ditambah juga nanti bakalan ada topik yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Jadi untuk teman Pro 2 yang pengen request lagu nantinya, boleh mungkin untuk disiapin dari sekarang ya. Sambil nunggu juga apa aja sih informasi-informasi yang bakalan aku sampaikan. Yang pasti untuk yang paling happening adalah hasil dari pertandingan Argentina yang baru saja melawan Swiss ya teman Pro 2. Argentina ini akhirnya masuk ke semifinal Piala Dunia karena mereka baru saja mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Bisa dibilang timnas Argentina udah dapat tempat ya di semifinal Piala Dunia 2026 di perempat final yang berlangsung di Arrowhead Stadium Kansas City pada tadi pagi. Sekitaran jam berapa sih mulainya, jam 8 ya, jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, Argentina ini unggul lebih dulu lewat gol dari Alexis McAllister di menit ke-10. Jadi di menit 10 mereka emang udah agak cukup agresif guys mainnya. Jadi udah tercetak lah di menit ke-10 tersebut. Kemudian kembali diimbangkan oleh Swiss kedudukannya dari golnya Dandoya di menit ke-67. Tapi sayang sekali Swiss kemudian bermain dengan 10 pemain ya, karena Brill Embolo ini menerima kartu kuning kedua akibat diving. Jadi kedudukan 1-1 ini bertahan sampai dengan waktu normal selesai dan lanjutlah ke babak tambahan di mana Julian Alvarez ini menjadi pembeda dengan golnya pada menit ke-112 sebelum Lautaro Martinez juga memastikan kemenangan lewat gol di menit ke-121 yang akhirnya menjadikan skor mereka 3 dan Swiss masih di skor 1. Kemenangan ini juga mengantarkan mereka ke semifinal di mana La Albiceleste nantinya akan menantang Inggris yang setelah mengalahkan Norwegia juga ya di pertandingan sebelumnya. Jadi kan Inggris lawan Norwegia, yang menang Inggris, Argentina lawan Swiss, yang menang Argentina. Jadi nanti Argentina akan menghadapi si Inggris dulu guys. Sedangkan untuk Spanyol nanti akan berhadapan dengan Prancis. Nah, di antara empat ini nanti akan ada dua tim yang menjadi final. Oh, kita tunggu aja ya guys ya. Kamu pendukung negara mana by the way? Atau negara idola kamu sudah pulang kah?

favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: 92,1/2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Suara ceria, sudah tidak sendiri lagi. Tiba-tiba ada Awin. Ngapain Win datang, Win?
1: Kita ngomongin tentang yang bulat.
0: Apa tuh yang bulat? Oh, bola.
1: Tapi kepala juga sih sebenarnya hari ini.
0: Iya sih, bener. Otak ada juga, otaknya Adel juga bulat.
1: Apa?
0: Bulat otaknya Adel.
1: Otaknya Adel bulat?
0: Iya.
1: Oh, nggak ada ini ya? Nggak ada teksturnya
0: gak
1: gitu ya?
0: Nggak ada tekstur.
1: Makanya licin.
0: Licin.
1: Ingatannya tuh licin.
0: Betul banget. Jadi sering kepleset sama ingatan sendiri. Oke, itu mah berdua. Mungkin untuk kamu yang nggak tahu ya, kita memang karena mau memeriahkan Piala Dunia juga nih.
1: Betul.
0: Jadi kita tuh sangat-sangat pengen membahas sesuatu, tapi in general gitu.
1: In general. Karena kita bukan expertnya bola.
0: Iya.
1: Sepak bola. Dan namanya ini juga VAR.
0: Iya, betul.
1: Visual asal review.
0: Nah, visual asal review ya.
1: Betul.
0: VAR itu ya.
1: Iya.
0: Bisa ya. Mungkin selama Piala Dunia ini berlangsung, teman Pradu juga sudah melihat lah ya berbagai pemain.
1: Betul.
0: Dengan berbagai seragamnya juga, dengan keunikannya juga.
1: Nah, itu.
0: Dan keviralannya sendiri. Kalau yang kemarin terakhir viral, Haaland.
1: Betul. Tapi harus sudah tereliminasi ya, Norwegia.
0: Baru saja ya tereliminasi. Aduh, sayang sekali. Padahal
1: sayang.
0: Banyak banget loh yang berharap dia bakalan masuk final.
1: Betul-betul, padahal seru banget juga matchnya tadi. Wah.
0: Iya, seru
1: kacau,
0: ya.
1: Kacau, seru.
0: Tapi ada yang jadi perdebatan gitu ya katanya ya untuk match hari ini.
1: Iya,
0: ada salah satu pemain yang katanya egois.
1: Betul.
0: Lah, segala macam.
1: Terlalu banyak yang mau dibahas sih.
0: Terlalu banyak yang harus dibahas sih memang kayak aduh kok banyak banget yang harus dibahas
1: perasaannya.
0: Oke, nah untuk di sore hari ini teman Pradua, Awin mau ngajakin aku buat membahas soal potongan gaya rambut.
1: Nah, itu.
0: Tapi gaya rambut ini tidak bisa ditiru oleh kita yang perempuan-perempuan.
1: Aduh.
0: Mungkin buat yang cowok-cowok bisa kali ya.
1: Oh, bisa Angel kalau mau niru. Rambut Haaland bisa.
0: Oh, bisa, betul. Iya sih, tapi
1: kan banyak juga tuh yang cewek-cewek mirip sama Haaland ya.
0: Bener, aku juga heran. Ini beneran satu keluarga sih. Tapi mirip banget lagi.
1: Bahkan sama adiknya Haaland lebih mirip mereka.
0: Iya, kok lebih adik daripada adik dia gitu ya. Oke, ini ada beberapa rambut yang lagi viral banget sama Pradua ya. Bisa dibilang the most iconic World Cup haircuts ya. Aku sebelum Awin kirim ini, tadi aku juga udah, oh siang itu Ronaldo yang lagi dia mungkin. Tapi bukan Cristiano Ronaldo
1: ya?
0: Iya, betul. Potongan rambutnya emang unik sih. Uniknya unik banget lagi guys.
1: Dan sampai sekarang kayaknya gak ada yang berhasil niru.
0: Gak ada yang berhasil niru ya. Kayaknya gak ada yang mau niru juga sih.
1: Iya, kecuali Ronaldo Ati ya.
0: Iya lagi. Iya, kalau misalnya kamu tanya kayak gimana emang ya potongannya, kayak Ronaldo Ati. Iya sih, Ronaldo Ati. Mak, itu zaman aku kapan, sumpah.
1: SD lah. Kalian jelas SD.
0: Iya SD sih. Oke, by the way Win, apa aja sih emangnya rambut-rambut tren yang ada di Piala Dunia dari para pemainnya, kalau boleh tahu? Okay. Dari pemain siapa sih?
1: Yang pastinya yang paling ikonik yang udah disebutin Angela tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Ronaldo Nazario. Aku baru tahu juga namanya itu The Triangle Cut namanya.
0: Oh, The Triangle Cut.
1: Ternyata
0: ya?
1: Dibentuk agak segitiga gitu ya rambut di depannya
0: sabar,
1: itu.
0: Baru sih coba melihat lagi. Iya, segitiga itu sih emang ya.
1: Kirain tuh kayak emang disisain dikit aja, rupanya dibentuk.
0: Dibentuk ya. Oke. Okay. Jadi tidak asal sembarang disisakan di depan, tapi emang dibentuk menjadi segitiga.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Keren. Ini belum sempat cari tahu sih sebenarnya kenapa dia potong rambut kayak gini ya.
0: Iya.
1: Tapi layak dicari tahu seperti ya, biar tidak penasaran.
0: Aku juga penasaran sih, siapa sih inspirasi dia tuh kayak pada akhirnya tuh memutuskan untuk memotong rambut seperti itu gitu.
1: Betul, iya. Terus juga yang salah satu yang paling ikonik dulu rambutnya Paul Pogba.
0: Paul Pogba ini dia Pogba's hairstyle ya namanya ya. Kenapa
1: itu
0: sih emangnya?
1: Karena dia apa ya, kalau di sini di Pinang nih kita bilangnya dicodet kali ya.
0: Dicodet ya.
1: Yang dimotif-motifin.
0: Iya.
1: Kayak siapa? Gampangnya sekarang tuh kayak alloy lah ya.
0: Alloy sih.
1: Dibentuk-bentuk gitu, segala macamnya kan.
0: Iya. Kalau bisa polkadot, leopard gitu.
1: Iya, itu.
0: Dia, karena dia tuh kayak sering banget ganti patterns rambut dia. yang motif-motif berbeda, kadang motifnya Batman, kadang nama dia sendiri.
1: Bisa dibentuk loh.
0: Iya, aneh-aneh aja emang abang ini. Tapi ini yang jadi salah satu personal brandingnya dia juga. Mm-hmm,
1: betul, ya. Ikonik banget pokoknya.
0: Jadi Pogba's hairstyles gak tuh.
1: Saking ikoniknya namanya ya potongan rambut Pogba gitu.
0: Potongan rambut Pogba gitu ya.
1: Belum bisa ditiru orang lain gitu kan.
0: Benar-benar parah sih. Dan apalagi nih Win?
1: Terus juga David Beckham tuh pernah ada potongan rambut yang ini kayaknya atasnya itu kombinasi dari zaman dulu itu mohawk ya, mohawk.
0: Oh, aku tahu mohawk. Mohawk itu yang kayak si Neymar itu enggak sih?
1: Iya.
0: Ini tapi itu yang agak curly ya.
1: Kalau yang David Beckham ini ya yang ya gimana sih dulu rambut kita ditegak-tegak.
0: Iya, rambut mohawk tuh pernah trendy banget pada masanya.
1: Betul.
0: Karena adek aku tuh dulu sempat nangis-nangis pengen mohawk itulah.
1: Mohawk dulu.
0: Waktu zaman-zaman lebaran orang-orang kan pada potong mohawk gitu kan.
1: Yeah.
0: Nak juga kawan tuh.
1: Nah juga.
0: Adek aku udah pernah tuh di tahap mohawk, codet tuh udah pernah semua, codet kupu-kupu.
1: Oh, dia udah mengalami semua.
0: Udah dong, codet dengan kupu-kupu, codet. Nah, tapi belum sampai di tahap leopard sih.
1: Gokil. Dengan ini ya, dengan apa? Wax yang bikin keras gitu kan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Rambutnya harus tegak, harus runcing.
0: Benar.
1: Kalau kita ngelihat sekarang aneh ya kayak gitu, tapi dulu itu keren.
0: Itu tren dan juga keren pada masa itu.
1: Betul.
0: Emang Win gak pernah nyobain?
1: Pernah.
0: Oh, pernah.
1: Nah, itu kalau masih ada fotonya fix aib ya.
0: Penasaran sih Facebook sih.
1: Enggak sih. Ada fitur hide, alhamdulillah. Oh,
0: Facebook mamanya sih, guys.
1: Bahaya sih itu, jujur aib. Tapi keren di masanya.
0: Iya, keren di masanya ya.
1: Dengan baju yang apa ya, kita bilang slim fit.
0: Slim fit.
1: Terus ada motif diamond-diamondnya.
0: Oh, diamond-diamond. Iya, benar-benar. Iya sih. Saya sangat tahu Anda ada di generasi keberapa sih kalau kayak gitu ya.
1: Kurang lebih lah ya itu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya. Dan
1: sama ini deh, satu lagi yang satu lagi udah agak lama juga ya.
0: Apa
1: Carlos itu? Valderrama.
0: Carlos Valderrama.
1: Blonde curly afro gitu.
0: Blonde.
1: Jadi dia rambutnya ini
0: Tonandel blonde soalnya.
1: Jadi dia rambutnya ini kayak Adele,
0: blonde.
1: Tapi bedanya dia keribo.
0: Dia keribo, tapi dia keribonya kayak keribo yang kecil-kecil lucu gitu loh. Ngerti gak sih sama Fredo maksudnya? Kayak siapa ya mukanya ya? Kalau aku lihat-lihat dia nih, entahlah. Tapi dia tuh dia udahlah rambutnya itu curly, terus kan agak ngembang juga itu sama Fredo. Tapi dia blonde, ngerti kan? Kalau biasa kita ketemu sama orang yang curly itu kan yang rambutnya hitam gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, ini blonde. Effort banget kan, jelas sebenarnya kan?
0: Iya dong.
1: Rambut itu di ini kayaknya di bleaching dulu karena enggak mungkin ini rambutnya beneran blonde.
0: Kenapa?
1: Karena kelihatannya memang bukan
0: rambut
1: dari
0: asli ya?
1: Ras-ras yang seperti halan gitu kayaknya.
0: Oh,
1: bukan ya.
0: Iya. Iya sih, kalau lihat dari kumisnya beda sama.
1: Betul, beda kan? Ini berarti di bleaching dulu. Dia effort sekali sih.
0: Sangat-sangat effort.
1: Baru
0: sih.
1: Baru dengan rambutnya yang sebanyak itu dikerliin lagi.
0: Susah tuh Bang rawat rambutnya Bang kalau altaku sih ya.
1: Dia kayaknya di Piala Dunia aja deh. Habis itu selesai udah.
0: Udah ya. Oke deh, itu dia ya. Sedikit masih ada lagi enggak Win? Masih ya, tapi nanti kali kita
1: bahas next aja yang buat di tahun 2026 ini kan.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi sama Pro 2. Nah, kira-kira dari yang tadi udah kita sebutin mana nih yang paling menjadi favoritnya kamu?

0: jualan loh.
1: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya, makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya belum tahu sih, tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus hitam pekat bernama petis. Petis berasal dari daerah pesisir Jawa Timur, terutama Surabaya, Madura, dan sekitarnya. Bumbu ini dibuat dari rebusan udang atau ikan yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekadar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2 masih di sore ceria dan masih ngomongin terkait dengan gaya-gaya rambut.
0: Gaya rambut pemain sepak bola ya.
1: Yang viral lah ya untuk di tahun 2020
0: yang keren, yang keren.
1: Yang keren, yang keren, yang keren dan juga ya cukup eye catching lah ya.
0: Betul.
1: Untuk kita. Ada lagi gak sih Win? Aku sebenarnya gak terlalu ngerti ya untuk potongan gaya rambut laki-laki. Tapi kalau boleh tahu basicnya potongan cowok tuh kayak gimana sih sebenarnya?
0: Basicnya potongan cowok tuh
1: iya.
0: Yang penting bang, rapiin bang.
1: Oh, iya sih.
0: Iya. Nah itu tergantung, setelah itu tergantung persepsi tukang cukurnya.
1: Oke.
0: Apakah dia mengartikan itu sebagai ya udah dirapiin aja atau kebablasan?
1: Kebablasan.
0: Seringnya sih kalau memang kebablasan itu pertama deh. Kali di situ nggak langganan,
1: bablas.
0: Kependean.
1: Ya? Oke. Okay. Oh ternyata cowok tuh juga bisa ngerasa rambut tuh kependean ya?
0: Oh sering. Cuma kadang cowok tuh nggak enakan jadi mau ngomong.
1: Oh iya.
0: Aman bang? Aman.
1: Aman. Ini ya bang, belakangnya kayak gini ya. Oke. Maksudnya apa?
0: Udah sampai ke rumah kan kita udah siap mandi segala macam. Kependean
1: nih. Oh ternyata lagi-lagi tuh juga ngerasa kayak gitu ya?
0: Malah karena sering, karena kita tuh kayak malas gitu komplain di situ.
1: Oh gitu. Tapi cewek juga gitu tau.
0: Oh iya.
1: Karena kita tuh sering ya kayak sebahu misalnya dipotongnya tuh seleher.
0: Kayak sebahu tuh segini ya.
1: Sebahu tuh segini kan. Nah, kadang segini jadinya.
0: Jauh
1: kali.
0: Udah beda makanya tuh mukanya.
1: Nah, itu kata awak kak jauh kali sampai batang nih kak. Parah banget. Makanya kalau nyari tukang salon itu bener-bener harus yang kita udah langganan.
0: Betul, itu penting sih ke yang udah langganan. Karena iya, dia udah ngerti kan kita
1: maunya
0: ngerti, gimana.
1: Dia udah ngerti kita maunya gimana. Terus juga mungkin enak komunikasinya ya.
0: Betul, ngobrolnya enak lah.
1: Iya, kalau sama orang baru tuh kayak kita takut. Kenapa ya? Kan itu juga hak kita buat
0: komplain. Betul. Itu yang jadi pertanyaan selama ini. Kenapa gitu? Kita kayak segan gitu ya.
1: Kenapa ya? Kan udahlah kita bayar. Kita kan harusnya bisa komplain.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Dan kebetulan orangnya nanya juga, gimana ada yang kurang nggak? Apa diapain lagi gitu kan?
1: Oh ternyata cowok tuh gitu ya. Oh gitu, baru tahu sih. Tapi kalau potongan basicnya nggak ada, bener-bener kayak nggak ada ya. Yang penting bang dirapin aja gitu ya.
0: Apa ya? Mungkin sekarang itu namanya defade apa quiff gitu segala macam. Oh, intinya okay. ditipisin kan ada yang ditipisinnya bablas gitu.
1: Uh-uh.
0: Ada yang kayak gradasi gitu kan buat
1: gradasi
0: samping sama belakangnya. Gitu kali lah ya.
1: Oke. Gak ngerti sih karena itu rambut cowok ya guys ya. Tapi kalau misalnya cuma rambut panjang kayak Holland
0: nah,
1: bisa
0: itu,
1: juga sih.
0: Itu keren sih, jujur keren ya. Tapi gak semua orang cocok bisa gitu ya.
1: Takut.
0: Jangankan Holland nih, sama kayak rambutnya Song Hong Min.
1: Siapa?
0: Itu kan Song Hong Min.
1: Oke.
0: Dari Korea itu kan sebenarnya simple dan banyak dibuat komahair, rambutnya komahair. Tapi aku sendiri ngerasain beberapa kali, bang komahair, siap. Waktu di barber keren masih kan. Sampai rumah.
1: Kenapa kayak macam orang pulau nih?
0: Kok gak bisa, apalagi rambut aku gak bisa. Mau dibelah-belah tengah, di depan tuh gak bisa.
1: Oh iya.
0: Kelihatan aneh lah udah.
1: Tapi Win, kita tuh juga harus ini gak sih, harus sadar dengan kondisi rambut kita juga.
0: Betul
1: gitu.
0: Kondisi rambut dan bentuk muka ya.
1: Betul. Karena kita tuh gak bisa ngelihat oh dia bagus, dia aku kayaknya juga bagus, bakalan bagus. Itu gak bisa juga ya sama perdua. Karena contohnya kayak aku tuh pernah mau potong jenisnya bob ya kalau nggak salah kan. Terus dia bilang
0: Dora kayak, tuh bob ya.
1: Iya, terus kakaknya bilang, kakak kalau misalnya bob ini pendek banget, takutnya rambutnya agak melenting kalau sampai rumah. Karena rambut aku tuh kan bukan tipikal yang jatuh, emang agak ikal gitu kan. Tapi aku tetap, oh tenang aja kak, saya kan setiap hari nyato. Tetap maksa ya ujung-ujungnya. Begitu. Tapi kalau cowok kan gak mungkin nyatok ya. Jadi apa ya kira-kira salah satu cara untuk membuat hairstylistnya bisa tetap jadi ya. Gak ada ya.
0: Pomade sih udah paling aman sih kalau mau rambut rapi
1: sih.
0: Atau mungkin sekarang pakai powder.
1: Powder? Powder apa ya?
0: Powder rambut. Itu
1: powder
0: semacam
1: rambut.
0: Tapi bukan bisa dibilang pomade ya. Hair product juga.
1: Spray.
0: Bentuknya kayak bedak. Emang kayak bedak.
1: Powder. Iya.
0: Terus tabur ya udah rambut set set. Ah.
1: Eh,
0: ngembang, rambutnya lebih ngembang gitu.
1: Oh, tapi lebih itu pamfi.
0: Apa namanya?
1: Pamfi,
0: pamfi, pamfi ya.
1: Iya, iya itu.
0: Tapi itu balik lagi enggak bisa di semua tipe rambut.
1: Iya,
0: kalau
1: iya,
0: yang keriting
1: iya,
0: kan makin keriting dan keras gitu
1: iya,
0: rambutnya
1: iya,
0: kan.
1: Iya, betul betul betul betul.
0: Kalau yang agak-agak ikal lurus, wah itu bagus.
1: Nah, itu dia. Kalau misalnya mau potong rambut atau mau perawatan dua, jangan lupa untuk cari referensi yang mungkin sesuai tipe rambutnya sama kayak kamu.
0: Betul.
1: Untuk mukanya juga mirip-mirip dengan kamu. Jangan kamu cari yang itulah dia. Kayak gitulah pokoknya iya, susah nak cakap nih.
0: Betul. Maksudnya kalau udah ngerasa ini rambut ini kayaknya keriting gitu, jangan maksain rambutnya mau di slick back kayak Harry Kane, disisir ke belakang yang lurus, yeah, limis yeah, gitu kan? Yeah, yeah, yeah, ya kalau rambutnya lurus keren. Yeah, jujur aku betul, dari betul, dulu tuh pengen kayak gitu. Tapi kayaknya banyak kesalahan waktu aku coba rambut kayak gitu. Salah satunya udah dipometin duluan, sisir, pakai helm, sampai sekolah lepe.
1: Udahlah tuh, lu nggak dengar keringat-keringat dia tuh.
0: Keringat-keringat naik motor sampai sekolah udah tipis.
1: Iya dong, nggak bisa, kita nggak bisa ya, nggak bisa ya, harus sadar diri memang.
0: Iya, bisa. Itu penting gitu. Cuman sekarang juga kayaknya kalau kita lihat rambut-rambut di Piala Dunia, yang salah satu yang paling aman sama rambut-rambut orang Indonesia tuh rambutnya Tijani Reinders.
1: Siapa?
0: Tijani Reinders, orang Belanda.
1: Orang Belanda. Okay.
0: Ini adiknya, dia ini mix Belanda Indonesia.
1: Oh iya. Baru tahu saya nih.
0: Adiknya main di timnas.
1: Oh, kenapa aman?
0: Karena ini ya side part.
1: Okay.
0: Yang beneran kayak bisa disisir agak belah di sini, bisa disisir ke belakang samping gitu.
1: Oke oke oke oke. Jadi itu termasuk yang aman lah ya untuk salah satu style yang bisa dicoba gitu ya.
0: Betul. Sama kalau ada yang mau rapi-rapi pendek, nggak effort, bisa baskat, bisa.
1: Oke.
0: Okay. Baskat tuh yang agak cepat tapi atasnya di stylein lagi lah. Kayak rambutnya Mbappe.
1: Iya, iya,
0: kurang
1: iya,
0: lebih
1: iya,
0: kayak gitu.
1: Itu simple sih.
0: Betul, atau French crop.

0: juga nih di kita tuh baper.
1: Nah itu benar, tapi kalau Angela, satu pemain sepak bola yang gaya rambutnya menurut Angela keren, aduh, ini tipe aku banget sih, itu siapa?
0: Aku kayaknya karena orangnya kali ya. Terus
1: karena
0: juga
1: orangnya.
0: Terus juga dia memang cocok sama potongan rambutnya ya. Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo. Iya.
0: Cewek tuh kayaknya enggak ngerti ya kalau ditanya-tanya kayak gitu ya. Tapi Cristiano Ronaldo tuh termasuk salah satu yang menurut aku tuh potongan rambutnya tuh ya rapi aja gitu.
1: Rapi dan ya keren.
0: Keren gitu. Dia emang ganteng, dia juga cocok dan kayaknya dia selalu pakai pomade gitu. Jadi selalu klinis.
1: Iya.
0: Dan aku tuh suka sama cowok yang rambutnya tuh rapi klinis gitu. Jadi kayak kelihatan dia nih memperhatikan penampilan banget nih gitu.
1: Aduh, itu komen yang sama dengan pacar saya.
0: Oh iya ya. Udah ditanya juga berarti guys.
1: Makanya mau gondrong udah enggak bisa.
0: Makanya apa kata aku guys. Makan cewek enggak ngerti ditanya kayak gitu. Tapi Awin pernah gondrong ya kalau enggak salah ya?
1: Pernah, waktu kuliah pernah.
0: Wah, sepanjang apa?
1: Sepanjang mana ya? Bahu lah. Enggak ring, sampai tulang ini, tulang belakang,
0: tulang
1: di bawah
0: punggung.
1: Leher, tulang punggung, pernah.
0: Oh, mak panjang juga kayak aku gini dong.
1: Iya, cuma kan enggak jelas ya bentuknya ya. Kan kalau ngaca kan kita berharap wah keren nih kayak Halan, tapi dulu belum ada referensinya Halan. Dulu tuh referensinya Game of Thrones gitu kan.
0: Tapi dulu aku di Jogja juga sering sih ketemu sama cowok-cowok gondrong ya. Aku pernah waktu itu ada di dekat lorong kampus, terus aku lihat ih bagus banget rambutnya kakak ini. Sekali waktu ada yang panggil dia di hadap belakang. Bekumbes lah.
1: Seringnya begitu di sana.
0: Bekumbes lah ternyata abang tuh. Kakak saya cakap tuh kan awal-awal. Oke deh, itu dia tuh pemain dua ya, deretan para pemain bola yang ada beberapa tadi yang kita highlight rambutnya itu sangat-sangat eye catching.
1: Betul.
0: Dengan mereka punya personal branding juga, yang dimana mungkin itu bisa menjadi referensi kalau misalnya kamu mau mengubah gaya rambut. Mumpung piala dunianya masih nih ya.
1: Mumpung masih ada seminggu lagi lah ya.
0: Iya, tapi gak tahu deh kalau misalnya negara yang kamu dukung udah pulang ya. Itu beda cerita, soalnya kemarin ada teman aku tuh, dia baju ya, jersey dia dukung ini Portugal
1: banget.
0: Dia Portugal pride banget ya. Jadi baju Portugal itu sampai paginya setelah dapat kabar kalau Portugal kalah. Dan dia mau jual tuh baju sekarang, saking sakit hati.
1: Susah sih itu.
0: Maksudnya tuh kayak maksud nih sampainya mengejek dengan gaya nih ya. Seporsi kekalahan. Oke deh, thank you Awin ya, by the way, udah ngobrol sama-sama bareng sama kita untuk di sore hari ini ngomongin gaya rambut. Nah, karena udah jam 5 17
1: sabar.
0: Udah jam 5 juga tuh, Mapre 2, mungkin boleh kasih tahu aku kira-kira gaya potongan rambut andalan kamu seperti apa? Yang cewek mungkin punya gaya potongan rambut sendiri, yang cowok juga mungkin punya sendiri ya. Ceritain sampai nanti, aku tunggu jam 7 malam. Let's

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Oke teman friend 2, masih di segmen Sore Ceria dan masih ngomongin gaya rambut andalan kamu seperti apa. Kalau yang telah ditanya gaya rambut andalannya apa, Jel? Aku tuh sebenarnya suka banget potongan layer, tapi udah beberapa waktu kebelakang nih aku gak pernah potong layer lagi karena bosen sama friend 2. Tapi kalau ditanya andalannya sih kayaknya layer haircut tuh termasuk salah satu andalannya cewek-cewek ya, karena bisa kelihatan gitu bentuknya. Atau yang sekarang juga trending itu wolf cut, terus juga butterfly cut. Aku gak tahu sih kalau yang kayak gitu-gitu ya teman friend 2, karena aku pernah coba juga. Mentoknya tuh cuma di oval, terus juga bob, atau juga yang layer cut. Kalau dari kamu sendiri gimana, yuk dong ceritain, bisa di WhatsApp 0811 7779210 sambil request lagu pastinya.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasa nih jam karet kok tuh.
1: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Hah, tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa, kamu tahu kan dengan novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata? Ternyata Laskar Pelangi merupakan buku pertama dari sebuah tetralogi atau gabungan suatu karya yang terdiri dari 4 karya berbeda. Buku lanjutannya ialah Sang Pemimpi, menjadi sequel dari Laskar Pelangi yang mengisahkan kelanjutan perjalanan hidup tokoh utamanya, yaitu Ikal dan sahabatnya Arai, setelah mereka meninggalkan desa Gantong di Belitung untuk melanjutkan pendidikan di kota Bandung. Dalam Sang Pemimpi, Ikal dan Arai menjalani kehidupan baru demi mengejar impian di kota besar dengan menghadapi segala tantangan dan ketidakpastian hidup di sana. Andrea Hirata mengisahkan Ikal yang terus mengejar cinta sejatinya, seorang gadis yang bernama Aling, sementara di saat yang sama Arai fokus pada karir dan cita-cita masa depannya. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjalanan pribadi Ikal dan Arai, tetapi juga menggambarkan perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Andrea Hirata memfokuskan Sang Pemimpi pada kisah persahabatan yang kuat, kepercayaan pada mimpi, serta perjuangan dalam menemukan arti hidup di tengah-tengah perubahan zaman. Seperti novel sebelumnya, Sang Pemimpi juga menyoroti pentingnya pendidikan, keberanian, dan semangat dalam meraih cita-cita. Dengan latar kota Bandung yang jauh dari desa Gantong di Belitung, Andrea Hirata memperkenalkan tokoh-tokoh baru yang berpengaruh dalam kehidupan Ikal dan Arai, namun tidak menghilangkan kualitas penceritaan yang kaya akan nilai-nilai kehidupan. Dalam 292 halaman, Andrea Hirata berhasil melanjutkan Laskar Pelangi menjadi Sang Pemimpi dengan tetap mempertahankan gaya berceritanya yang khas dan penuh emosi. Pembaca seolah dibawa untuk kembali membangun mimpi-mimpi dan menguatkan penghormatan pada seorang ayah.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Teruslah belajar meskipun kamu sedang terluka. Biarkan langkahmu membawa dirimu pada kebahagiaan dan mengakhiri sedihmu. Ustadz Anan.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu sebelum

0: Ngerjain lo. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

Cobra 2 ini maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Kuat sendiri menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Nah, dengan tampilan sporty dan ekspresi yang penuh percaya diri, Kuat ini jadi simbol semangat kompetisi yang sehat, serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Kuat sendiri selalu mengingatkan para pemain dan juga penggemar kalau perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu. Kalau untuk karakternya ya, dia ini orangnya, orang gak tuh? Dia ini maskotnya berani dan tangguh, tidak mudah menyerah, kompetitif tapi dia sportif, menjadi inspirasi untuk terus berjuang. Pesan dari Kuat sendiri, percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuma ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu,
1: Yoi.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti di jam 7 malam kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie. Session terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Ya sama Pro 2, udah waktunya untuk kita gabung ke Pro 2 Jakarta mendengarkan Indonesia Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro In.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indi. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

101.2 Pradu FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Setelah tadi teman Pradu ditemenin sama Angela, sekarang gantian buat Adel yang nemenin kamu ya sampai jam 12 malam nanti. Dijaga malam lagi nih, kira-kira kita bakal ngebahas apa ya untuk malam ini teman Pradu. Kalau semalam itu kita ngebahas tentang hubungan yang saat itu kayak gimana, kira-kira malam ini kamu pengen aku ngebahas tentang apa nih? Boleh deh di-spill ke Adel teman Pradu yang mungkin lebih relate ke kamu juga. Boleh banget kalau kamu mau nyaranin sesuatu yang pengen kita bahas di teman cerita. Tapi seperti biasa aku bakal ngabarin kamu dengan deretan informasi terupdate dulu ya. Dijaga malam, jangan kau malam-malam bareng Adel sampai jam 12 malam.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi.
0: Iya, Ma.
2: Pro 2, Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92

0: akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin, akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

masih bareng sama Adel yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. And aku mau update ke kamu dong. Jadi emang lagi rame banget perbincangan tentang Piala Dunia ya, sampai kapanpun juga sepertinya tidak akan berhenti dibahas yang namanya euforia Piala Dunia atau Mampra 2. Ini kan momen yang paling ditunggu-tunggu banget ya, 4 tahun sekali kan. Dan kalau menurut Mampra 2 sendiri tuh sebenarnya bener gak sih kalau Piala Dunia tahun 2026 ini banyak momen yang gak bisa ditebak sama Mampra 2? Bener gak? Kalau menurut kamu aja deh, kalau dari netizen yang aku baca-baca komentarnya itu seperti itu. Bahkan juga aku sendiri juga bilang kayak agak susah ketebak sih, maksudnya tuh kayak ada plot twistnya aja. Dan yang kemarin juga kita tahu kan, dimana waktu Argentina juga teman perdua mohon mesra itu seperti apa. Aku udah yang kayak yaudah aku tidur dulu ya, karena aku bilang sama cowok aku kayak udah deh aku tidur dulu nih, bye Messi, aku gituin teman perdua. Tahu-tahu tiba-tiba pas aku bangun aku ngeliat teman-teman aku pada upload gitu kan, foto Messi. Aku pikir kayak momen dimana mereka tuh kayak mau say thank you aja untuk perjuangannya Leo. Ternyata teman berdua comeback ya. Itu juga unpredictable sih kalau menurut aku sendiri. Kalau menurut aku pribadi sebagai orang awam yang gak terlalu ngerti tentang bola, aku gak terlalu ngerti tentang rules-rules dan segala macamnya. Tapi kalau kamu tanya mana yang ganteng, aku tahu teman berdua. Cuma emang keren-keren banget juga ya untuk penampilan dari para timnas setiap negara teman berdua. Maybe you already know the news about Justin Bieber yang bakalan tampil juga teman berdua co-handling the history FIFA World Cup 2020 final halftime show. Jadi situ doing gak sendirian, gak hanya Justin aja, tapi kamu juga bakal ngelihat ada Madonna, BTS, Shakira juga ada di hari Minggu ya, 19 Juli 2026. Wih,

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu. Gak dulu Denggi. Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben, kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halahalahalahala, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Hanggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Siapa yang tidak tahu dengan Firsa Besari? Selain seorang penyanyi, Firsa Besari juga merupakan seorang penulis buku. Salah satu buku yang berhasil ditulisnya ialah Arah Langkah, yang diterbitkan pada tahun 2018. Arah Langkah merupakan kumpulan cerita pendek dan esai yang mengangkat berbagai tema kehidupan sehari-hari tentang cinta, perjalanan, dan pemikiran-pemikiran mendalam tentang eksistensi manusia. Firsa Besari dikenal dengan gaya penulisan yang lugas, introspektif, serta penuh emosi yang bahkan seringkali mampu menyentuh sisi emosional di hati para pembaca. Dalam buku Arah Langkah, Firsa Besari membawa pembaca pada perjalanan introspektif yang mendalam, mengajak pembaca untuk merenung tentang makna kehidupan, arti cinta, dan tujuan hidup mereka. Melalui cerita-cerita pendek dan esai di dalamnya, ia menggambarkan pengalaman-pengalaman pribadi, perenungan filosofis, dan pengamatan tentang dunia yang ada di sekitarnya. Buku ini menjadi populer di kalangan pembaca yang menyukai karya-karya yang memotivasi dan menginspirasi. Selain itu, gaya penulisan yang sederhana namun memikat turut menghipnotis siapa saja untuk seketika langsung menyukai karya dengan 304 halaman ini. Dinilai Arah Langkah dapat memberikan ruang bagi pembaca untuk merenungkan kehidupan mereka sendiri dan mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam menjalani perjalanan hidup mereka. Selain itu, buku ini juga memberikan sudut pandang baru tentang berbagai aspek kehidupan dan menawarkan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan penuh penghayatan. Dengan kata lain, Arah Langkah tidak hanya sekedar buku, tetapi juga sebuah panduan untuk menemukan arah dan makna dalam kehidupan.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

listening to the Point One Pradu FM. Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. As well, me adalah teman Pradu yang masih mengudara juga nih. Sebelum akhirnya aku bakal nemenin kamu di sesi curcol ya. By the way, kamu pasti udah tahu dengan si Speed ya, Aisyah Speed yang kembali disorot kamera karena gimmick jersey Piala Dunia. Kali ini Doi mau menguji keyakinan netizen kalau tiap tim yang didukung sama Speed itu selalu kalah dan dijuluki kutukan Speed atau Speed Curse teman Pradua. Makanya nih, waktu perempat final antara Argentina dan juga Swiss, penggemar berat Ronaldo yang satu ini alias si Speed itu pakai jersey-nya Argentina teman Pradua. Karena dia mau, yaudah sih Argentina kalah aja gitu kan. Karena Speed ini emang udah terkenal banget, Doi anti Argentina juga. Terutama waktu dia ngelihat Messi tampil gemilang. Sayangnya, untuk Speed, kutukan tersebut ternyata tidak terbukti ya, karena Argentina justru menang 3-1 atas Swiss dan melaju ke semifinal. Speed juga bingung, apa yang dia harus lakukan ke depannya nih biar Argentina benar-benar kalah. Gimana pendapat teman Pradua nih supaya Speed bisa ngejinxin Argen? Menurut kamu kayak gimana teman Pradua? Tapi ada juga gak sih yang ngerasa kalau tim yang mereka dukung itu selalu kalah? Ada gak kayak gitu teman Pradua? Kalau di Indonesia tuh ada Aba Didi. Kalau misalnya kamu main TikTok, mungkin kamu udah tahu sama Aba Didi. Jadi orang-orang di TikTok itu bilang sama Aba Didi, please Aba Didi pegang gini deh Aba Didi. Jadi kalau misalnya ada tim favorit dia, dibilang kayak, please jangan pakai baju itu karena tim yang dia support itu selalu kalah. Sampai akhirnya dia emang punya niat buruk waktu itu teman Pradua. Dia tuh pakai baju dia pakai baju siapa? Tapi dia bilang di situ dia timnya Neymar. Eh, taunya Neymarnya balik asli ya. Bete deh sama Aba Didi. Tapi kalau teman Pradua sendiri, kamu juga sempat ngerasa nggak ada di posisi itu? Tim yang kamu dukung itu selalu kalah sampai akhirnya kamu sendiri ngerasa bersalah buat dukung satu tim.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan

0: bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kalau kita ngobrolin tentang move on itu, setiap orang pasti punya caranya masing-masing ya teman berdua. That's why Adel pengen nanya sama kamu, dari teman berdua sendiri, kamu tuh pernah move on jalur apa? Ada yang jalur muak, ada yang jalur kecewa juga, udah kecewa muak lagi ya teman berdua. Ada jalur ilfeel, ada jalur ikhlas, mau gak mau. Ada jalur benci juga ada teman berdua. Ada juga jalur melibatkan orang baru. Kalau dari kamu sendiri sampai akhirnya bisa ada di titik move on sekarang, itu karena kamu lewat jalur apa?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Jaga malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Dah gitu mulai jualan aja belum, tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Yes, listening 92.1 Radio FM, thank you bilang teman terbaik kamu. Nah, Radio, gimana kalau ditanya tentang permasalahan move on? Apakah kamu emang tipikal orang yang, ya, yeah, let it flow, biar aja semua terjadi, emang mungkin udah takdirnya kayak gitu? Atau kamu tim yang melibatkan orang baru, sampai akhirnya kamu yang tersakiti malah jadi pelaku untuk nyakitin orang lagi? Atau ada jalur-jalur tersendiri nih teman peradua buat kamu yang move on? Di WhatsApp ini ada yang udah gabung namanya si Jevin ya. Selamat malam, malam juga untuk semuanya. Boleh kita bercerita malam ini? Izin berbagi cerita ya. Kalau ditanya bagaimana cara aku move on, mungkin jawabanku sedikit berbeda. Aku membutuhkan waktu itu lebih dari 10 tahun. Oh my god. Itu ibarat dari SMP sampai akhirnya tuh kamu udah masuk semester 1 kuliah ya, tanggal berdua. Bukan karena aku terlalu lemah, tapi karena dulu tuh aku terlalu mencintai seseorang sampai saat kehilangannya, aku juga ikut kehilangan diriku sendiri. Setelah bertahun-tahun aku hidup dengan bayang-bayang masa lalu, aku pernah gagal move on, sampai akhirnya tanpa sadar berubah menjadi orang yang mati rasa. Aku menolak siapapun yang mau masuk ke dalam hidupku, membangun tembok setinggi mungkin, bersikap dingin dan angkuh, seolah itu cara terbaik untuk melindungi hati yang pernah hancur. Namun semakin lama aku bertahan seperti itu, aku justru sadar yang paling menderita adalah diriku sendiri. Ternyata menjarakan hati itu bukan berarti menyembuhkan luka. Hari ini aku memilih buat ikhlas. Bukan karena aku sudah melupakan semuanya, tetapi karena aku sudah berdamai dengan kenyataan, aku ingin kembali menjadi diriku yang dulu, yang bisa tersenyum dengan tulus, percaya lagi kepada orang lain, dan membuka hati tanpa dihantui rasa takut. Karena aku percaya, seburuk apapun masa lalu, hidup gak boleh berhenti di satu cerita. Dan setelah lebih dari 10 tahun membeluk luka, akhirnya aku memilih melepaskannya. Bukan karena cintanya telah hilang, melainkan karena aku sadar, aku juga berhak bahagia dan dicintai dengan cara yang lebih baik. That's it! Itu dia teman peradua. When you realize that you deserve better, kamu akan ngelepasin hal yang bikin kamu ngerasa tersakiti, kamu dirugikan. Bener kan? Kayak when you realize, kira-kira kamu sadar, ya aku tuh gak boleh diperlakukan seperti ini dong, aku gak pantas. Aku pantas ngedapetin yang lebih baik. You know your word. Ya kan manis? You know it. But maybe at the time, it's just hard to moving on from someone that you love the most. Apalagi kalau udah pakai perasaan, emang itu sulit ya teman berdua. Sekalinya cinta-cinta banget. Jadi buat kamu juga yang ternyata ada di fase seperti itu untuk sekarang, aku berharap semoga kamu akan ada masanya seperti Jevin yang akhirnya dia realize he deserve better. And you too. Emang tahapnya lama, Jevin aja sampai 10 tahun, apalagi kamu yang ternyata baru sadarnya justru sekarang. Jadi emang bakalan takes time. It's okay, take your time. Untuk lagunya mau minta diputerin Sadrah dari For Revenge.

Produa FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, masih barengan sama Adel yang nemenin kamu juga di Jaga Malam, Jangan Gaul Malam-Malam. Malam ini tuh kita ngebahas tentang kamu pernah move on jalur apa nih teman Produa. Tadi juga ada di jalur yang akhirnya dia tuh sadar kalau dia itu deserve better. Ya bagus sih, walaupun tadi pas aku baca jawaban dari si Jevan itu, ternyata move onnya butuh waktu 10 tahun. Dan 10 tahun dia baru sadar teman Produa kalau dia ya enggak pantas aja di treat kayak gitu. Walaupun memakan waktu yang lama,

Kemungkinan justru kamu malah jadi pelaku Taman Pradua yang awalnya kamu ngerasa ditoksisin, terus kamu malah jadi toksik di hubungan yang baru kamu mulai. Dan kamu dari korban jadi pelaku, dan dari kamu justru bakalan ada korban lagi kan jadinya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan.

0: di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

masih bareng sama Adel sama Pradiwa yang nemenin kamu di jaga malam, jam galau malam-malam. Buat kamu yang malam ini ternyata lagi pengen banget buat cerita, tapi bingung mau ceritanya kemana, mendingan kamu cerita sama aku aja nih. Kebetulan aku masih nemenin kamu setengah jam lagi sama Pradiwa. Karena kalau misalnya udah jam 11, itu nantinya aku udah gak bisa dengerin cerita kamu. Di WhatsApp tadi kan emang ada ikutan gabung, katanya move on karena akhirnya sadar kalau dia deserve better. It's a good, it's the best solution sih sebenarnya, ketika kamu menyadari kalau diri kamu emang gak berhak buat diperlakukan gak baik gitu kan. You deserve to be loved. Terus ini juga udah ada yang ikutan gabung dari Mela. Hai, selamat malam. Kalau aku sih ngerasa buat move on dari diri aku sendiri itu justru di jalur aku ilfeel. Aku ilfeel aja ketika ngeliat makin kesini tuh makin ngelunjak aja gitu loh. Makin ngelunjak, kayak omongannya tuh gak sesuai sama realitanya. Jadi waktu dia mutusin aku, ketika dia lagi deket sama yang lain, aku kayak cuman ketawa aja gitu loh. Aku juga dapat beberapa laporan, bahkan aku ngegepin sendiri. Terus aku yang kayak, yo, bahkan yang dipamerin itu juga bukan punya dia, dan bahkan dia apa-apa juga masih pakai uang aku. Itu move on jalur ilfeel berarti, Mela ya. Bagus sih, jalur paling cepat menurut aku itu ketika move on juga jalur ilfeel akan sangat ngebantu kamu teman-teman berdua buat move on lebih cepat.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92.1

0: Hai teman Freddy West, selamat malam. Masih bareng sama Adele yang nemenin kamu di Teman Cerita. Kamu free banget buat malam ini bisa cerita sama aku. Karena aku tuh gak tau kenapa teman Freddy West kayak dengerin cerita kamu tuh kadang kita juga bisa ngedapetin life lesson. Bener gak sih Angela? Ya bener dong. Kayak we know something from the expert, right? Kamu punya experience yang mungkin juga bakalan ngejadiin pembelajaran buat siapapun yang lagi dengerin kamu juga. Dan mungkin itu bakal ngebantu orang-orang yang ternyata punya nasib yang sama kayak kamu. Okay, aku bakal bacain jawaban dari teman perdua nih. Terutama kita kalau ngobrolin tentang move on. Menurut Angela, move on itu sebenarnya susah atau enggak sih?
1: Mudah kalau udah ilfeel.
0: See, that
1: susah
0: girl.
1: Susah kalau masih cinta. Susah kalau masih buta sih. Karena kan cinta itu bikin buta. Jangan cinta guys.
0: Iya.
1: Harus ilfeel.
0: Harus ilfeel. Tapi kamu mau gak dicintai dengan ilfeel? Gak mau kan? Makanya jangan kayak gitu. Kecuali kamu di toxic relationship, that's okay gitu ya. Gitu ya manisnya. Tapi kita lihat ya jawaban dari teman pradua yang udah gabung sama Adele. Gak sabar deh buat ngebacain cerita-cerita dari kamu nih. Ada siapa? Ada Reza di Parung Panjang. Parung Panjang di mana ya by the way? Thank you loh kamu udah acunin di kita. Aku dulu pernah pacaran selama 4 tahun, susah senang udah ngerasain bareng, tapi semua beda saat satu momen aku lagi berdua sama dia dan ada telepon yang nanyain, kenapa WA-nya di-block? Dan itu suara cowok. Aku dengan tenang nanya, itu siapa? Dia jawab, itu orang tua murid. Dia emang suka gak jelas, kata cewekku. Tunggu, oh kata cewekku. Nah kebetulan cewekku ini kerja di salah satu les warna orange. Di situ aku percaya dengan jawaban dia. Kayaknya aku tahu deh les warna orange itu apa. Selama waktu berjalan ternyata kita semakin renggang. Padahal aku udah nabung dan udah punya plan buat ngelamar dia. Tapi ternyata rencana Tuhan itu emang beda ya. Dia minta putus. Aku udah berusaha buat pertahanin, ngomong baik-baik. Tapi dia tetap minta putus dengan alasan yang aku gak dikasih tahu. Dan dia semakin menjauh. Dan selang beberapa bulan, ternyata dia ngirim undangan pernikahan. Tapi melalui temennya ya, bukan dia langsung tuh. Padahal dia tahu tuh rumah aku di mana, orang tua aku juga siapa, bahkan media sosial aku sampai nomor HP juga dia tahu kan. Dan waktu itu rasanya campur aduk sih, antara kecewa, sedih, dan penyesalan yang amat dalam. Dan saat dia menikah, aku gak datang. Selang beberapa hari aku lihat postingan dia di Facebook yang kalimatnya gini. Berawal dikenalin di pelaminan, berakhir di pelaminan. Kurang lebih kayak gitu. Dan ternyata yang dulu telepon dia itu bukan orang tua murid, tapi orang baru yang dikenalin saudara dia di pelaminan orang lain. That's six, bro. Ya enggak sih? Kayak buat orang yang ngenalin dia ketika dia tak tuh orang tahu tuh kalau ternyata nih cewek punya pasangan. Ya buat apa? Ngerti gak sih? Ew. Maksudnya enggak, maksudnya kok bisa ada orang yang kayak gitu? Ya tapi semoga kamu ketemu deh sama orang yang nantinya bisa ngehargain kehadiran kamu. Bahkan gak hanya dia aja, tapi lingkungan sekitarnya juga ya. Mungkin kamu dijauhi sama orang-orang di sekitar dia yang ternyata juga gak baik. Takutnya malah baik di depan tapi busuk di belakang. Ya gak? Bener gak sih Angela? Nah jadi mungkin itu salah satu cara Tuhan untuk kamu ngejauhin orang-orang yang seperti itu. Karena mungkin kalau misalnya gak dikasih bukti langsung, gak dikasih teguran yang seperti itu, sampai saat ini kamu masih bertanya-tanya alasannya apa dan kenapa dia tiba-tiba nikah sama orang itu. Bahkan aku takutnya kamu malah nge-blame diri kamu yang gak gerak cepat lah, atau kamu yang gimana-gimana lah. Pokoknya yang terbaik buat kamu ya. Terima kasih ya kak, semangat selalu. Thank you, tapi kamu juga tetap harus semangat. Dan kamu harus percaya kalau the true love will find you. Untuk lagunya, kamu minta diputerin jadi kayak yang puisi, tapi aku gak bisa puterin nih. Kamu ganti yang lain ya, karena lagunya tuh gak ada. Okay. Terus ada dari Natasha. Ini termasuk udah move on atau belum ya? Udah gak ada rasa sama dia, tapi kalau lihat foto-foto lama suka kebayang. Coba aja dulu kayak gini, pasti masih awet hubungannya. Itu udah move on atau belum sih? Aku juga gak tahu kalau kayak gitu. Kayak mungkin kamu cuman kangen momennya aja, gak sih? Bukan orangnya. Tapi kan di momen itu ada orangnya. Aduh gimana ya, aku juga bingung deh Natasha. Coba kamu tanyakan sama hati kamu, karena hati kamu yang tahu jawabannya apa. Boleh request lagu gak kak? Kalau boleh mau request anything you want. Oh, Anything You Want by Reality Club. Boleh. Lagunya bakalan aku puterin spesial buat kamu.

Oke, teman berdua, ini last session buat aku nemenin kamu di temen cerita hari ini ya. Jadi aku mau bacain jawaban terakhir dari teman berdua yang udah ikutan gabung sama Adele. Ada siapa nih, kita ceki-ceki di WhatsApp. Ada dari si Anjas. Jauh nih dari Jaksel ceritanya. Tapi rumahnya di Bogor ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, Inces Adele cantik. Aduh, ada hiu, ada itik, malam-malam asiknya dipanggil cantik. Jaga malam, jaga Inces sampai jam 12 malam lagi nih. Jaga malam lagi nih, Kak, bener. Ingatan topiknya ya, Kak. Move on cara aku tuh lewat jalur ikhlas, Kak. Jujur kayak gak bisa ilfil sama orang yang pernah aku sayang. Dan gak bisa juga pakai jalur mencari orang baru. Jujur, ikhlas itu susah, Kak. Gak semua orang bisa. Tapi beberapa kali ngerasain ditinggalin, akhirnya aku tahu cara ikhlas itu kayak gimana. Yang terakhir, orang itu pergi karena memang dia udah punya pasangan baru. Yang aku lakuin itu ikhlas dan terima kenyataan aja, Kak. Setelah semuanya selesai dan berhasil move on, ternyata ditemuin sama wanita yang sekarang bersama aku. Bogor, Jakarta itu gak jauh, Kak. Cuma 1,5 jam perjalanan aja. Semua perihal niat atau gak niat, sayang atau gak sayang, karena emang aku niat dan aku juga sayang, ya setiap hari bisa ketemu dia. Oh, that's sweet. Bawain makanan buat dia, bawain jajan juga, jemput dia pas masuk shift pagi, terus makan bareng. Semua hal tuh bisa dilakuin bareng, Kak. Alhamdulillah aku juga ngojol masih di Jakarta, jadi emang aja kalau dia udah chat aku begini. Yang lapar, yang mau jajan, gemes. Pokoknya cukup bilang gini, sebentar ya, aku lagi ada orderan. Dan abis ini langsung on the way, gak pakai rem. Act of service yang aku berikan akan selalu buat dia tersenyum dan makin sayang sama aku. Ya dong, talk less, do more. Itu sih, kita suka enggak gitu. Untuk lagunya mau kayak Jelai Bronka, tak pantas terluka. Semoga siarannya Ici selalu cantik, sadar bagi selalu serta makin cantik terus ya. Amin loh. Tapi emang bener banget teman pradua, ikhlas itu susah loh dan gak semua orang tuh bisa buat ada di jalur ikhlas. Tapi semoga dengan kamunya ikhlas, ya kamu ada moto aja di hidup kamu yang nantinya kamu bakal ngedapetin yang lebih-lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Dan aku juga mau say thank you buat teman berdua yang udah ikutan gabung sama Adele, yang udah cerita sama Adele juga. Thank you banget ya teman berdua. Dan aku berharap juga buat kamu yang sekarang lagi ada di fase untuk move on, untuk ngupain kejadian-kejadian buruk yang sebelumnya pernah terjadi sama kamu. And I know you don't deserve it. Aku juga berharap kamu nanti akan ketemu sama orang yang memang bisa pantas untuk kamu cintai. Jadi bukan hanya kamu aja yang pantas buat dicintai, tapi dia juga pantas gak sih sebenarnya dicintai sama kamu gitu deh, manis. Thank you buat yang udah ikutan gabung sama Adele. Dan pastiin kamu juga gak pindah frekuensi, karena masih banyak banget lagu-lagu asik yang bakal nemenin teman berdua sampai jam 12 malam nanti. Ampah.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, menjaga abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya, kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: 62,1.

0: bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Pahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Pahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Pradua, seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terima salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

102 di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 13 bulan Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz mendapat teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Nomad yang di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mau buang sampean? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no.
3: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Ali bin Abi Thalib.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dada-dada kita, hati kita masih diisi dengan sinar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita terus hadiahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengambil hikmah dari lahirnya sang pembawa cahaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau dalam riwayat lain dikisahkan ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, yang bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Dan ini berdasarkan penelitian ulama terkenal Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan peneliti astronomi Mahmud Bahsa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arbat bin Syariah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Bukhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke dalam tanah. Dan yang demikian itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah, melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan yang sangat gembira dan sukacita, lalu membawa beliau keluar masuk ke dalam Ka'bah, setelah berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya, dan memilih nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi beliau. Dan nama ini belum pernah ada dan belum pernah dikenal di kalangan Arab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah tradisi-tradisi bangsa Arab saat itu, salah satu tradisi yang terkenal adalah yang berjalan saat itu di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi itu menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan baik atau dengan fasih. Maka

4 atau 5 tahun. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Halimah pernah berkisah. Ini kisah dari awal ketika Halimah dan rombongan Bani Sa'ad bin Bakr itu mencari anak yang akan disusui ke kota Mekah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Halimah pergi bersama rombongan-rombongan sukunya ke Mekah yang saat itu dalam waktu-waktu paceklik. Yang Halimah itu hanya membawa seekor keledai, keledai betina yang ditungganginya dengan segala perlengkapannya, lalu dengan seekor unta tua yang sudah sangat tua dan tidak mengeluarkan susunya lagi. Saat itu Halimah membersamai anaknya yang masih disusuinya. Lerakuan dari mata Allah Subhanahu wa taala, sepanjang malam dalam perjalanan itu Halimah dan suaminya itu tidak bisa tidur karena anaknya nangis dan harus dinyinabobokkan. Nangis karena anaknya itu berada dalam kondisi kelaparan. Yang menyebabkan kelaparan adalah Halimah tidak bisa memberikan susu kepada anaknya. Air susunya kering karena Halimah sendiri tidak makan dan tidak minum susu dari susu unta maupun susu hewan-hewan ternak yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap berharap dan terus mencari, terus berjalan sampai ke kota Mekah. Nah, akhirnya mereka semua sampai ke kota Mekah. Seluruh rombongannya, wanita-wanita yang mencari anak-anak untuk disusui itu ketika sampai langsung mencari, berkeliling, masuk ke rumah-rumah dan bertanya untuk mencari anak bayi yang baru lahir dan disusui, dibawa ke Bani Sa'ad bin Bakr. Nah, semuanya teman-teman Halimah itu sudah mendapatkan bayi yang akan disusuinya. Tapi sebelum itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ditawari untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka semua menolak karena saat itu mereka tahu bahwa Rasulullah adalah yatim. Bapaknya sudah meninggal sebelum dia dilahirkan. Dan tentunya Halimah, As-Sa'diyah dan teman-temannya itu berharap ketika mendapatkan bayi yang disusui akan mendapatkan imbalan yang pantas untuk mereka. Dan anak ini yatim, Rasulullah yatim. Mereka meragukan apakah keluarganya mampu memberikan imbalan yang pantas ketika mereka, Halimah, As-Sa'diyah atau teman-temannya menyusui Rasulullah akan mendapatkan imbalan yang pantas karena dia sudah tidak punya ayah lagi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya Halimah yang belum mendapatkan bayi untuk disusui. Mereka pun teman-temannya, teman-teman Halimah, As-Sa'diyah bersiap untuk kembali ke Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu Halimah berkata, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Halimah melanjutkan penuturannya. Dan ini didukung oleh suaminya ketika dia memutuskan untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Halimah menemui bayi itu dan siap untuk membawanya. Nah, ini kisah berkah yang dialami oleh Halimah As-Sa'diyah. Tatkala menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia mengatakan tidak merasakan repot karena mendapatkan beban lain, karena Halimah As-Sa'diyah itu menggendong bayinya dan menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku dan kata dia, tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung bisa menyedot air susu sesukanya. Yang tadinya Halimah As-Sa'diyah sudah tidak bisa mengeluarkan air susunya, tiba-tiba ketika disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air susunya ngalir banyak sampai Rasulullah kenyang dan tertidur. Lalu anaknya, anak kandungnya Halimah ikut nyusu dan dia kenyang lalu dia tertidur. Tiba-tiba air susu yang tadi sudah mengering kembali mengalir dan bisa diberikan kepada Rasulullah dan anaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu,

0: Halo, suami dari Halimah Asyadiah ini pergi ke onta tua yang tadinya tidak bisa mengeluarkan air susu lagi. Lalu tiba-tiba kelenjar air susu onta tua itu kelihatan penuh dengan susu. Lalu diperas oleh suaminya, lalu mereka meminumnya sambil kenyang, lalu mereka pun pergi mengikuti wanita-wanita yang tadinya sudah duluan untuk kembali ke pemukiman Bani Sa'ad bin Bakr. Ini yang sangat luar biasa. Semuanya berubah ketika Halimah As'adiyah memutuskan untuk membawa Rasulullah dan menyusuinya ke perkampungan Bani Sa'ad bin Bakr. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak itu lagi, tidak hanya itu saja. Tapi ketika Halimah As'adiyah pulang, dia mengendarai keledai yang tadi dibawanya sudah lemah dengan segala perlengkapannya, lalu dia naik bersama Rasulullah dan anaknya, anak bayinya, plus perlengkapan-perlengkapan yang lain. Keledai itu tidak merasakan kelelahan-kelelahan, bahkan keledai itu nampak lebih kuat dari sebelumnya, lebih kekar dan lebih kuat dari sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Sampai teman-teman Halimah Asyadiah iri, heran kenapa keledai yang tadinya sudah lemah kembali kekar, kuat dan kelihatan sehat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Tapi ketika Halimah As'adiyah pulang sampai di perkampungan dan di rumahnya, hamparan kebun atau hamparan padang rumput di depan rumahnya, di daerah rumahnya itu kembali menghijau, dan ternak-ternaknya, domba-dombanya makan dengan kenyang, kembali ke kandangnya, lalu diperas susunya melimpah. Keberkahan-keberkahan itu dialami oleh Halimah As'adiyah sepanjang dia memelihara, sepanjang dia menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang Rasulullah berumur 3 dan sampai 5 tahun. Dari mulai menyusui, 2 tahun dikembalikan, lalu merayu lagi, lalu Rasulullah di selama 2 tahun itu balik lagi ke Halimah As'adiyah, dan nanti umur 5 tahun baru kembali lagi bersama ibu kandungnya. Keberkahan-keberkahan yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kini sudah tidak ada. Rasulullah sudah meninggalkan kita. Tapi Rasulullah meninggalkan dua wasiat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 tadi yang awal-awal saya baca, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita belum merasakan keberkahan-keberkahan hidup itu. Mungkin kita merasa hidup kita semakin hari semakin sulit. Mungkin hidup kita semakin hari semakin terhimpit. Bahkan di saat pandemi COVID-19 ini, kita merasa kehidupan kita begitu sempit. Rezeki kita tersekat-sekat. Nah, lihatlah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dialami oleh Halimah As'adiyah dalam masa paceklik. Tidak memiliki apa-apa. Bahkan unta yang tadinya sudah tidak bisa mengeluarkan air susu, tiba-tiba bisa mengeluarkan air susu yang banyak. Apa penyebab hati kita menjadi kering dan kosong? Mungkin kita jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita tidak bisa mendekat kepada Rasulullah saat ini karena Rasulullah telah mendahului kita. Tapi Rasulullah meninggalkan dua wasiat buat kita, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika kita semua ingin merasakan keberkahan-keberkahan hidup di dunia dan akhirat, maka tidak ada jalan lain. Dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, dekatkan diri kita dengan As-Sunnah. Insyaallah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan-keberkahan hidup itu akan terus menyusuri kita, akan terus menghampiri kita, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan Al-Qur'an, jangan pernah tinggalkan As-Sunnah. Semoga hari-hari kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu sadar bahwa tujuan hidup kita adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya, dan Allah menjauhkan kita dari siksa neraka. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
2: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
3: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Show yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.